0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM.
1: Umesakho uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM.

kwafike bahambisane nezitha ngoba nabo sebe umbona umuntu mase yisifundiso nayo sefuna ukufana nabelungu abaqala kakhulu sebhemsikiliti kwa isifundiso phela kade ukuthi bawubhemsikiliti.

0: apho mfundisi kugona labekuthina abasho
1: hayi
0: nina nthini balathi sasikhathele manje usehla senyuka okay ke lezi ingane ke lezi eseyikoleni zama membe nabasho
1: kunjani
0: nabasho yini nina senike nayenza ukulekelela

ukuthini abantu babe baphile phansi kwencindezi ngizo zonke izinto ezikanjalo mayimesibheka khona manje sibhekene nengcinamba eningi ukukhuselela kwisithunzi sabantu ukuhlukumezeka kwabantu besifazane abantu bangaphandle ukuhlukumezeka kwabantu abathanda nangobulili obodwa izinto eziningi kakhulu kakhulu impela ngempela esase yingqinamba esibhekene nokuthi singaze sisibone ekutheni silwa nazo kanjani ekutheni abantu basithole amalungelo abo ekhuselekile esikhathini esiphila.

ukuthi makukuthi ngempela ngempela umngane wakho khona axabele naye nawe uyithenge noma thiwa ngempela eyi kodwa akakhulumi kakhulu kodwa ithinto yesifazane la nomjitha ubabathanda naye impela kunjalo kuthi asimnyanyeni sonke ngona msengiyamnyanya sahlukana lo muntu nikhuluma kanjani nomuntu esahlukana naye mina asivele simnyanyeni sonke anginomfana okuthiva lomlomo asimnyanyeni uphela uthembelani ilungathi kukhona noshenge kanti hayi cha akekho ushenge la